0: Hawara adu Hadiza Daud Nandiro Kirazu.
1: Darasan.
2: Zawal.
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
2: Ngao adien, gwamnati a karabka anabti kalanzaya, tartip kada kirtro sakina, jami gultina ma'ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
3: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina
1: ma'adarasan.
3: Ada greji ni notun tamtam ni mbeji maa, praskram zawale, darasane imtalawa, yimla misa misalsa mentulon suwa ilan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
1: Darasan.

0: daju goskado ni sadun din findin arakan ni ade shima goskado ni zoro kombo linta kuro ade ma biche kada surodun sede nono daji amdoni sidi afrika ise yetu manza daji wakilanza miyodo ni isa dekel shie jina ade rorupte ma ade tari rasa saken wada daji ne retaktino wolo noa biche doni badiara mi ade katedoni lardo doni mexika kuro ade ma lardo doni afrika disita wa ujin kuro sa uskulan baditin
1: gala jami karantun da rasonne hawar don goskai Allah kire hawar da yare kringin yimbari roba da ramzon gono andiya tomotor magnawa kuruya nawa banazana da daimono askranya ne dira gumga kana konya luktu gidelan fanin alaikun gulja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: hawar rapo ri tsadi are Umar Muhammad yana nan dira krazu.

0: Ayo, kurman. Angkita sana nanti ada kemana kita sana nanti cari sakere di nera dukan. Kita kan aku orang mari sakere di nera yer la rosa saladin. Ayo, kurman. Majinya kemarin sih bersih mari di nera dukan yer un. Amasi suropatel. Sehingga selain aku wajib mari dukan yer arakim. Kurus suropatel. Kurman di alamat di tinggi. Di sebab itu nara yer ya rosa saladin. Ayo, kurman. Kemarin kata cari si burata ada. Sakaran zanera dusunderin yer un.
1: Ingalamari.
0: Ingalamari dusunderin yer un. Kurman si sematur burata ada. Sinera sakaran itu ya sin yer un. Ayo kurus ajar liar semar ajar harata ada. Si sakaran zanera dunia uri. Amatik ajar kiri. Si sura dinja semari. Si kapula sinde si jadi silan. Aku pun mari, senti pun saya nak pura hari kerana kita kaza ya, nera dua pilar. Ama kurusi syakarin kerana nera dua ni arahkan sikiri amade. Ama kurusi awal dek grumbal, ada cukup mara si syakarin kerana nera dua pinjin silon. Ama kurumai si gonggong miliki, dek gana mara ni rondalan mara nera dua ya. Ama roba sabar sen, dek si roba sabar sen, tu berkali si nera curo, wah nera ayer curo. Nyerosha dalzen, ayo kurban kuro. Kemarin kendaun dia ada keluar ini era yer silurisun, manja isya yer silurisun. Amati kemarin jelas tu kuro tadi pas bisa hari si alamatan era tu sun, loko jion nyerosha seladin. Kurunzen kanwa siapa loko jion disin. Ama kurban si jerka moymoy, si senti bisa hari si era tu sili nyerosha seladin. Siapa kurunzen keluar era keluar sini loko un siapa silin. Gala teman kerajaan kita anda rasa kerajaan sendiri.
1: Gala amirabi, gala umarabi menyeras kenyana. Laktu magonum paraskam dah botro kurandro teman do awal paras kaya buentro. Mau laktu jaga dana yang kau kamlah fal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Dufan de.
2: Mata awne.
1: Gala masa awne masa abi kulimi teman kerajaan suwe. Mau laktu jaga dana. Itu
2: dia bahasa.
1: Nam.
2: Aram kita itu nara yer dia, yer urus.
1: Yer dia atau yer uzo?
2: Yer dia orang kerja yer urus saja. Nada itu wajan kerja tuh hal ni arah saja.
1: Gay. Hati na?
2: Bukti. Hati.
1: Nam.
2: Kerja udah hal nara nara tuh kita ni. Jika wad nara tuh yer urus saja arah kena ni.
1: Gay. Nyapanya masa, ayah masa. Ba diolum de kamzo waltena kuru lok de andro muskafin daji kana dia lajimno. Alan pers kam de daran brokashi diolwa mana da kuru alan kerup mudanya. Kerentu arushima pers kam doni cuman kerja kasu de daran bro. Kaudo pers kama gadin darasone da kerentu marolong.

0: Hassan.
1: Gila zauro harabi kirintun deso wandinan yakanges dego zindara son kirinu inkila mita fiskus kunu da uwa felanzi FMF. Kuma waktu nde sa ara kireta kalkal. Loktu lona ndiro paraskaram de temtama paraskaram.